0: pizza pusha. Suma kuisi taja, hima naja kangi. Maimanda rikungi, nyukawa parla nata, munangichu.
1: Ari mona nimi, kan parla shanispaka, kajarija.
2: Alabado panine, minga chiwe.
1: Alabado turi panito, ya ikumu paisa turiku.
2: Minga iguta pasakis pomari samu panchi.
1: Ima chari turiku.